0: Markasa. Markasa. Mawaki chawi kuma na karku jaswa ayata. Arunta wina kampi. Aruski awina kampi.
1: Aruski awina kampi.
0: Kusist awina kampi. Awina kampi. Kampi. Kamu kamar, wakil jauh ayam tengah nih.

Hallo Kamata, seran taskten akaruman kasina. Munat hilat kulaka. Hisa pachasa serant kipan. Kun hayan chichit lur karakstampi.